0: ximomokuitlawi ika nopa kokolistli dengue. Nopa pilmoyotzi tlen kipixtok ni kokolistli tlakati kampamantokatl, xitlapapaka, xitlaixtzakua, xitlaixtlapacho, tlatikita eltok se tepostli o se tleya tlen kisentilia atl, iwan ayok titekiwia xkumahawa, ximotzatzakua iwan ximotekili pahatl, ijinoti momanawis. Achimoneki xikinmokuitlawi koneme, tenantzitzi, tetatzitzi, iwan siwamet tlen konewahke. Matitzakuilika, nitla hueltilistli sansejo, ma axtikawaka matechpanoniko kolistli, ikatlazotlalistli Veracruz, hueyitlanahuatiketl.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.